keempat tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Satu single dari Ungu, Cinta Dalam Hati, spesial untuk yang request. Sudah langsung diputarkan ya, Kacang Boys. Thank you sudah gabungan pagi hari ini. Lagunya semoga bisa membuat aktivitasnya makin semangat lagi. Katanya salam buat Kak Widi aja. Semoga sehat selalu dan lancar terus rezekinya. Amin. Thank you ya udah selalu gabungan. Camboys di Poh Gading. Ada Kayan yang juga yang gabungan. Tadi request lagunya udah kita putarin juga. Thank you loh sudah selalu meramaikan ya di kala weekend. Pagi-pagi. Bangun pagi di kala weekend gitu ya. Pokoknya harus semangat. Katanya di kalender aku gak ada tanggal merah, jadi harus tetap menyala. Wih, yes. Harus tetap semangat ya setiap harinya. Ada Kakak Zaki juga yang gabungan. Tadi Bon Jovi sudah mengudara juga. Thank you di seputaran Renon dan Pasar. Terima kasih katanya sudah diputarin requestannya. Sama-sama, thank you sudah request juga. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan. Tadi lagu Coldplay sudah mengudara juga. Kirim salam buat yang lagi santai-santai. Buat Kak Widya, makasih dan selamat bertugas. Thank you. Jangan lupa sarapan ya. Supaya tidak pupus harapan. Daripada makan harapan kan. Ada siapa lagi? Kita sapa-sapa dulu. Morning Fox Radio dari Dodi di Buleleng. Hai. Katanya current location lagi di Kanada jauh ya. Set up bar sambil dengerin Fox Radio. Request. Lagunya ditungguin, oh tadi yang Corazon kita puterin yang Duel oleh Corazon. Semoga menghibur dan makin semangat ya. Spesial untuk Kakak Dodi di dari Buleleng. Yes, thank you sudah meramaikan. Mau request lagi boleh kok, langsung aja info-info ya. Mau salam-salam juga boleh banget. Berhubung sekarang lagi jauh di Kanada sana ya. Kemudian ada KD Afrika juga yang gabungan dari Selang Bawah KJ Marga Tabanan. Lagunya juga sudah mengudara. Thank you sudah gabungan, sudah meramaikan juga. Ada Tupurwa dari Sesetan juga hadir. Lagu Ada Band sudah mengudara. Tadi Intim Berdua kita putarin ya. Selamat bertugas untuk Kak Widya. Terima kasih. Thank you. Kita masih akan bareng-bareng fokusin sampai jam 10 pagi. Jadi yang masih mau request masih boleh banget. Langsung yuk merapat sekarang juga. Langsung request di 087-87-84x102. Jadi bentar lagi kita bakal seru-seruan juga dengan beberapa antrian playlist yang bakal siap untuk menemani weekendnya Foxy ya. Nanti juga akan ada info yang seru, terutama yang suka kucing. Nah, kira-kira tentang apa? Makanya stay tune aja cuma di Foxy Can Show. Show, show, show.

Monotafan Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat transformasi dari ketus-ketus. Saya nggak ada lawan, Agnes Monica, tak ada logika. Siapa yang dengerin sambil joget-joget? Ya, memang jadi karakter banget ya dengan lagu yang satu ini. Dan pastinya semoga ini bisa buat Foxian juga makin happy, makin fun, makin cheerful juga hari ini ditemenin sama Fox Radio Bali yang ada di jalan. Ingat, hati-hati di jalan, utamakan keselamatan. Ngomong-ngomong nih Foxian, tentang logika gitu ya, kalau ngomongin tentang cinta itu memang kadang-kadang tak ada logika. Tapi kalau kita ngomongin tentang inovasi teknologi, itu kita perlu untuk berpikir secara logika. Nah, ini ada satu inovasi terbaru di mana mahasiswa Institut Teknologi Bandung, Gusti Ilalang Seta, ini membuat eksperimen unik lewat Project Solem yang mencoba menerjemahkan respon neurologis kucing menggunakan teknologi EEG. Nah, dalam proyek ini Foxian, aktivitas otak kucing itu direkam setelah diberikan 6 stimulus berbeda untuk ngelihat gimana hewan tersebut merespon setiap rangsangannya. Di mana teknologi ini bekerja dengan menangkap aktivitas listrik di otak sehingga respon kucing terhadap stimulus ini dapat diamati dari perubahan aktivitas neurologisnya. Eksperimen ini menjadi bagian dari upaya untuk bisa memahami interaksi antara manusia dan hewan ya, lewat pendekatan teknologi dan juga seni. Wow, menarik banget nih, terutama untuk yang punya banyak anabul, kucing-kucing di rumah, dan biasa curhat sama kucing. Kira-kira kalau dengan teknologi ini kita bisa tahu ya gimana respon kucing itu terhadap curhatan kita, apakah dia ikut sedih ataupun malah sebaliknya. Jadi ini salah satu teknologi dan ya masih dikembangkan juga. Semoga next masih ada inovasi-inovasi lain yang pastinya bisa bantu kita untuk menemukan sesuatu yang baru, inovasi terkini gitu ya, dengan memanfaatkan teknologi pastinya.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik
4: dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
6: Dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal, tanamilah tanahmu ultimate sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan medui bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga sata duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Mali hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

Wanna Go Home spesial untuk ada Pak Sian menemani masih di Pak Sian Show sampai nanti di jam 10 pagi. Yang belum gabungan, yuk gabungan sekarang 087-8784x102. Semoga bisa terhibur dengan lagu-lagu asik di sini. Dan biar lagu favoritnya juga diputarin, yuk merapat sekarang juga. Dan sekarang sudah bisa, kalau misalnya Pak Sian lagi ada di manapun, bisa untuk streaming di website ya Pak Radio Bali. Jadi biar gak ketinggalan informasi dan hiburan seru, langsung aja 24/7 gitu ya, bisa akses asal ada koneksi. Jadi tinggal akses aja website-nya di www.foxradiobali.com. Satu klik, vibes-nya akan langsung dapat. Kemanapun Foxian pergi, Fox Radio Bali bakal menemani ya. Dan kalau misalnya lagi kerja, ngopi, scrolling, lagi santai-santai dan sinyal radionya itu suka ghosting, tar ada entarnya hilang, tenang aja, karena Foxian sekarang udah bisa dengerin dengan experience yang jernih, yang asik gitu ya. Dengan website-nya bisa langsung akses di www.foxradiobali.com. Praktis, gampang, dan bakal siap untuk nemenin aktivitas Foxian seharian. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Fox Radio Bali ya. Langsung aja coba diakses sekarang. Biarin lagu-lagu favoritnya Foxian menemani setiap aktivitas, setiap momen. Kalau misalnya lagi di rumah, lagi nongkrong, lagi kejebak macet terutama ya, jangan biarin suasana itu jadi boring. Mending kita have fun aja, kita seru-seruan bareng Fox Radio Bali. Karena yang seru-seru itu harus selalu ada di telinganya Foxian. Yang sekarang lagi pegang HP, main HP gitu ya, langsung aja streaming, langsung coba di klik di www.foxradiobali.com. Dan biarkan Fox Radio Bali bisa menemani harinya Foxian dari pagi sampai malam, sampai besok pagi, sampai besok malamnya lagi. Pokoknya setiap hari kita bakal nemenin kapanpun dan dimanapun, cuma di Fox Radio Bali.

Motivation spesial untuk ada Foxian menemani masih di Fox Weekend Show sama Widi di sini. Apa sih motivasi hidupnya Foxian? Mungkin ada yang pengen lebih dekat secara spiritual dengan yang kuasa gitu ya. Dan kalau misalnya Foxian motivasinya adalah pengen umroh aja keluarga juga atau sendiri dulu deh untuk bisa lebih dekat gitu ya. Pas banget karena reward umroh bareng sanga-sanga itu masih berlangsung sampai 1 Desember 2026. Caranya juga gampang banget. Pasti Foxian sudah tahu kalau misalnya packaging minyak sanga-sanga yang varian balur ataupun tanah milah tanahmu klasik yang ultimate juga boleh yang ukuran 100 ml itu jangan dibuang. Tapi di-keep dan disimpan baik-baik, dikumpulin sebanyak-banyaknya. Nanti dimasukkan di dalam satu amplop yang masing-masing amplopnya itu berisi 9 kotak packaging. Nanti wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya dicek pastikan di atas tahun 2024 ya. Setelah itu udah terkumpul dalam satu amplop ada 9 kotak, jangan lupa juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan alamat lengkap juga, pilih kategori peserta, karyawan, konsumen ataupun sangasian. Dan bisa tuliskan di amplopnya Foxian. Kalau udah terkumpul banyak nih, langsung aja silakan kirim amplopnya bisa ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kita tungguin di sini dan bisa juga ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading Desa Babakan Gianyar Bali. Semuanya akan dapat kesempatan yang sama untuk bisa menjadi orang yang beruntung, bisa reward umroh bareng sanga-sanga, berangkat umroh dibiayai oleh sanga-sanga. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatannya, tinggal kumpulin aja kotak packagingnya dan kirim sebanyak-banyaknya ke Fox Radio Bali kalau misalnya Foxian ada di Denpasar dan sekitarnya, atau bisa langsung aja ke pabrik sanga-sanga di Desa Babakan Gianyar Bali. Pokoknya jangan sampai kelewatan ya. Ini hanya sampai 1 Desember 2026. Kurang lebih lagi 1 bulan aja Foxian untuk pengumpulannya. Jadi buruan dan semoga Foxian bisa beruntung sanga-sanga sehingga ada lawan.

Sian masih ditemenin ya di Fox Weekend Show. Sebentar lagi udah mau jam 10 aja, jangan lupa sarapan. Wajib sih supaya makin semangat dan berenergi untuk menjalankan, melanjutkan, untuk kita bisa bertahan hidup gitu ya. Dan pastinya ditemenin terus sama Fox Radio Bali. Yang mau gabungan masih bisa, masih welcome banget buat Foxian. Langsung aja di WhatsApp 087-8784-102. Kita mau sapa-sapa juga, ada kakak Hida yang gabungan ya, yang udah sarapan katanya. Thank you loh sudah meramaikan ya pagi hari ini. Yes, lagunya langsung video putarin tadi. Thank you. Ada Gede Pasar juga yang gabungan Foxian dari Denpasar dan Pacakra juga. Yes, sekarang seperti biasa kita mau masuk segmen ngopi ya, ngobrol pagi. Pernah atau enggak sih Foxian itu merasakan panas yang sejadi-jadinya, sampai kalau misalnya kita ngidupin banyak kipas ataupun ngidupin AC gitu ya, kayak masih aja gerah, masih aja panas. Kayaknya semua orang mengalami itu, Foxian. Dan karena belum hujan-hujan juga ya, memang panas banget untuk suhu udaranya, entah di luar ataupun di dalam ruangan. Dan Widya mau ngebahas kalau Foxian pernah merasakan itu, dan biasanya langsung masuk ke ruangan kalau misalnya ada AC, langsung AC-nya itu di set ke 16 derajat pas cuaca panas. Ternyata itu malahan boros listrik, Foxian. Kalau misalnya Foxian mau lebih efektif, efisien gitu ya, di tengah musim kemarau panjang di tahun 2026 ini, banyak banget orang yang langsung nyalain AC ke suhu paling rendah saat kepanasan. Padahal acara atau cara ini membuat AC bekerja jauh lebih keras dan konsumsi listrik yang melonjak. Ini dilansir dari IDN Times ya, dimana kalau pengen biar AC-nya itu nggak boros listrik, bisa banget untuk perhatikan beberapa hal ini. Kalau misalnya kita ngomongin tentang AC, itu punya 4 mode ya. Ada cool, fan, ada dry, dan auto. Saat cuaca panas, pilih mode cool karena mendinginkan ruangan itu paling optimal dan cepat. Dan mode ini memang lebih boros listrik karena kerja AC lebih keras, tapi hasilnya juga jauh lebih efektif ya dari mode yang lain. Jadi aktifkan juga mode eco kalau ada. Dan untuk suhunya mulai dari 25 derajat Celcius, lalu turunkan perlahan sampai terasa nyaman. Idealnya itu di kisaran 22 sampai 25 derajat Celcius. Jangan langsung set ke 16 sampai 18 derajat Celcius, Foxian, karena AC itu butuh waktu yang lebih lama untuk mencapainya dan konsumsi listrik jadi jauh lebih besar. Setelah nyaman, jangan sering diubah-ubah suhunya lagi. Terus jangan lupa juga kalau misalnya udah hidupin AC, itu pintu, itu jendela, itu juga ditutup ya, supaya suhu atau udara panas yang ada di luar sana itu tidak masuk. Dan matikan AC pas tidak digunakan untuk bisa hemat listrik dan jaga komponen AC-nya. Dan yang sering diabaikan juga ternyata kombinasikan AC dengan kipas angin. Jadi kipas menyebarkan udara dingin ke seluruh sudut ruangan itu jauh lebih cepat. Nah, kalau dari beberapa cara tadi, kira-kira Foxian sudah pakai cara yang mana nih? Dan semoga bisa menghemat pemborosan listriknya ya Foxian ya, dengan menerapkan cara-cara tadi untuk penggunaan AC supaya tetap sejuk, tetap adem walaupun di dalam ruangan, walaupun di luar panas pol. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

0: Tike irage ngerasa nyangket, genit lan medui ambusan ninenten beci. Ngiring beci kang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wantah aji telung dase pitung tali rupiah ke manten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke manten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga sing adelawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga Sing Adelawan.

ngomongin tentang tempat makan, tempat wisata, atau tempat liburan gitu ya Foxian ya. Ini ada nih yang bakal mengalihkan pandangan dan fokusnya Foxian. Boleh deh melipir yuk ke Mangolango Lake Resto. Jadi bisa masukin jadi salah satu wishlistnya Foxian. Jadi gak cuman enak aja, tapi juga punya view yang super cakep banget Foxian. Lokasinya boleh dicatat ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan di sini Foxian bisa nikmatin berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood. Dan yang paling penting, gak ada menu babi dan dijamin halal. Bukan cuma soal makanan ya. Mangolango Resto ini juga cocok banget buat Foxian yang mau quality time bareng keluarga. Mau piknik, mau healing-healing gitu ya, mau nongki-nongki bareng teman-teman, sama sahabat, sama saudara, sambil bisa nikmatin pemandangan dan suasana danau yang cantik. Jadi bisa Instagramable juga, bisa foto-foto di berbagai sudutnya. Tempatnya juga luas banget karena bisa menampung sampai 8.000 orang. Jadi cocok kalau mau buat event juga ya, entah itu gathering, entah itu mau resepsi atau apapun, makan-makan bareng keluarga besar atau komunitas, bisa banget langsung aja book tempatnya di Mangolango Lake Resto. Jadi kalau punya rencana jalan-jalan, mau punya rencana buat event, ke Gianyar aja. Jangan lupa mampir ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Jangan sampai Foxian jadi orang yang terakhir atau bahkan sampai kelewatan slot yang satu ini. Kenapa? Karena nih Foxian mending jadi yang pertama aja untuk bisa dapetin end year package dari Fox Radio Bali. Jadi gak kerasa sekarang sudah mau akhir tahun, sudah bulan Oktober aja, tinggal menghitung bulan. Udah mau menyambut tahun baru ya Foxian ya. Terutama nih yang sekarang baru aja buka usaha, punya UMKM, brand, perusahaan, instansi, ataupun personal business. Jangan sampai momen akhir tahun itu lewat begitu aja. Jadi langsung aja dapatkan end year package dari Fox Radio Bali. Dan ini saatnya Foxian bikin produk dan juga bisnisnya itu lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi radio. Dan yang paling spesial juga Foxian bisa dapetin diskon sampai 50%. Ini sudah termasuk PPN dan PPH. Jadi hemat banget. Promo ini juga bisa deal dari sekarang, detik ini juga. Dan paket promosinya itu bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Jadi banyak banget keuntungannya ya. Jadi kalau misalnya Foxian pengen bisnisnya makin dikenal, mau punya atau launching produk baru, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, jangan lupa saatnya pilih end year package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis karena slotnya ini terbatas dan paket tidak berlaku kelipatan. Bisa dapat diskon sampai 50%. Mungkin ada diskon-diskon dan promo lainnya, langsung aja kepoin. Pemesanannya bisa langsung di 0819-1125-8899. Sekali lagi boleh dicatat 0819-1125-8899 atau bisa juga di 0819-3758-8899. Langsung kontak ya sekarang juga dan pilih end year package Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

The Best Station sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Party is not over yet, karena kita bakal dilanjutin sama Fox Good Vibes. Ada kakak Tari di sini ya, yang siap untuk puterin lagu-lagu asik. Thank you buat Foxian yang sudah menemani siaran bareng Widya di Fox Weekend Show, show selama 3 jam dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Dan ini saatnya Widya untuk pamit undur diri dulu. Thank you ya sudah mau ditemenin weekendnya. Semoga semakin semangat, semakin happy, semakin ceria juga, dan aktivitasnya semuanya dilancarin. Kita bakal ketemu lagi Sabtu dan Minggu jam 7 sampai jam 10 di Fox Weekend Show. Jadi keep stay tune terus di Fox Radio Bali. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan juga dengan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga sudah terbukti sing ada lawan. Widya pamit undur diri. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye Foxian.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wanna FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah one. Halo, good vibes people. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Dan selamat buat kalian ya yang hari ini berhasil bangun tanpa harus mendengar suara alarm sebanyak 15 kali. Apa kabar Foxian? Gimana nih minggu paginya ya? Semoga semuanya dalam keadaan luar biasa baik. Atau bahkan mungkin masih bergelut sama selimut, atau udah beres sarapan, atau malah udah sibuk nyuci piring, nyuci motor, nyuci mobil, atau nyuci baju gitu ya, karena cuciannya udah menggunung kayak masalah hidup. Senin sampai Sabtunya udah benar-benar hektik ya, dengan kerjaan, dengan kegiatan setiap hari. Jadi waktu nyucinya, waktu beberesnya cuma hari Minggu aja. Ya udah, semangat. Pokoknya apapun aktivitas Anda hari ini, jangan lupa tarik nafas, senyum, terus buang jauh-jauh pikiran yang bikin kepala jadi berisik ya Foxian. Karena selama 2 jam ke depan kalian bakal ditemenin sama Tari Halona. Seriusan ini Tari? Kok suaranya beda? Iya, semalam habis konser, say. Jadi begini deh suaranya. Tapi enggak apa-apa. Tari tetap semangat menemani Anda. Jadi Anda juga harus lebih semangat lagi. Yuk kita joinan di Fox Good Vibes, karena program kesayangan Anda ini udah siap banget membuat minggu Anda jadi semakin berwarna, lebih berenergi yang positif, dan tentunya lebih banyak ketawa daripada mikirin chat yang cuman di-read doang. Oops. Jadi jangan kemana-mana ya Foxian ya, naikin volume radio Anda dan mari kita mulai minggu ini dengan satu prinsip. Masalah boleh datang, tapi good vibes-nya jangan sampai hilang dong. Yuk kita bikin ceria hari Minggu kita, kita bikin jadi semakin komplit dengan cara joinan bisa langsung di Facebook di Fox Radio Bali. Atau bisa juga di Instagram @102FM Fox Radio Bali. Atau bisa juga di WhatsApp ya di 087878-4x102. Kasih tahu namanya siapa, terus mau request lagunya siapa. Mancanegara atau Indonesia boleh? Boleh. Terus mau kirim-kirim salam bisa? Bisa. Jadi langsung joinan ya, kita seru-seruan 2 jam ke depan tentunya hanya di Fox Good Vibes, your Sunday, your vibes. So let's go.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar for events dengan penyangkalan spesial untuk Karisma yang tadi sudah request, biar gak nunggu lama-lama karena ini PR dari Kak Widya ya. Biar gak lama ngutangnya, langsung dari play aja spesial untuk Anda Karisma. Semoga sudah mendengarkan dan sudah happy ya, lagu requestannya udah keputer. Anyway, Foxian, jam-jam segini hari Minggu biasanya lagi ngapain sih ya? Kalau Tari zaman dulu ya, sebelum balik siaran itu biasanya hari Minggu jam segini emang lagi hektik-hektiknya, lagi beberes rumah, lagi mempersiapkan alat-alat tempur buat hari Senin besok gitu ya. Tapi yang pasti disesuaikan juga sama situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang kayak gimana maksudnya? Ya maksudnya situasi dan kondisi yang bisa membuat badan dan juga pikiran kita tetap sehat dan juga waras. Intinya jangan pernah memaksakan diri ya Foxian ya, apalagi hanya untuk menyenangkan dan juga membahagiakan orang lain. Terus yang membahagiakan Anda siapa? Kalau Anda sibuk ya mengurus orang lain, mikirin orang lain, bahagian orang lain, ternyata Anda sendiri gak punya me time, gak punya quality time untuk diri Anda sendiri. Jangan. Intinya harus utamakan diri sendiri dulu Foxian, bukan egois ya, beda ya. Dalam artian biar kita itu sehat dulu, karena kalau kita gak sehat gimana mau ngurus keluarga, ngurus pasangan. Apalagi biasanya weekend itu kan banyak tuntutan ya, yang apalagi yang udah punya anak gitu kan. Mintalah jalan-jalan atau kulineran ya kan. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, perlu banget nih hal yang bisa mensupport biar kita tetap sehat, biar kita tetap energinya tetap positif, biar badan dan juga pikirannya bisa refresh, bisa recharge dengan baik. Makanya pakai dong produknya sangat-sangat sing adelawan. Kalau mulai ngerasa pegel-pegel langsung dibalur, pakai minyaknya sangat-sangat, pijet-pijet, massage juga enak banget. Biar tambah segar mandinya pakai body washnya sangat-sangat. Terus biar kulitnya makin lembab pakai hair and body lotionnya dari sangat-sangat juga. Tapi kalau misalnya masih bingung nih ya, di mana sih bisa beli produknya sanga-sanga, mungkin pengguna baru gitu ya, atau pengguna lama tapi kehilangan kontak untuk beli. Apalagi selama ini kan emang kalau yang dulu-dulu itu PO, kalau sekarang udah gak perlu PO nih Foxian. Anda bisa langsung datang aja ke outletnya sanga-sanga di The Keranjang Bali di lantai 1. Di sana tersedia semua produknya sangat-sangat. Tapi kalau ngerasa agak jauh nih Tari, yang dekat-dekat rumah aja, di apotek gitu ada nggak sih? Ada dong produknya sangat-sangat. Itu juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, Apoteka 24, dan juga Century di seluruh Indonesia. Jadi nggak perlu bingung lagi kan ya, mau cari produknya sangat-sangat di mana? Karena produknya kini sudah tersedia di wilayah Indonesia, semuanya apotek-apotek tadi ada. Dan pastinya produk sangat-sangat yang tersedia di outlet maupun apotek-apotek itu adalah sangat-sangat yang asli. Asli hanyalah racikan dari Babe Bambang Pranoto. So Foxian, mumpung weekend, mumpung free, mumpung ada waktu untuk menyenangkan diri sendiri gitu ya, ayo buruan beli produknya sangat-sangat, langsung dipakai dan nikmati weekend Anda, menjaga kesehatan dengan baik pastinya.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Lagi liatin apa sih, Dis?
6: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
5: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
6: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
5: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
6: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
5: Sanga-sanga, sing ada lawan.
7: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

Netso FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Emang sekarang ya Foxian, banyak banget yang sakit, terutama flu ya kan, yang katanya influenza A itu kali ya. Hah, seperti saya sekarang tiba-tiba suaranya seksi, tapi emang flu cukup lama sih Foxian, terus agak batuk-batuk tipis-tipis gitu ya. Serumah-rumah kayak begini bentukannya, tapi gak barengan, giliran. Mungkin ini yang namanya virus, jadi giliran Foxian ya, kayak arisan aja. Tinggal nunggu giliran gitu ya. Tapi sekarang ini pertanyaannya adalah, kalau kita lagi flu nih, kan banyak yang bilang jangan minum es lagi gitu ya. Kemarin saya sempat minum es Foxian, apa karena es yang membuat saya jadi seperti ini? Siapa nih ya yang kalau lagi flu itu langsung banget menghindari minuman dingin atau es? Karena seperti katanya tadi tadi, banyak yang bilang kalau flu, kalau batuk gitu ya, jangan minum es karena bisa memperparah flu. Tapi emangnya benar kayak gitu Foxian? Jadi ternyata ya, minum es saat flu itu sebenarnya boleh-boleh aja. Karena minuman dingin gak secara langsung bisa memperparah flu Anda. Selama tubuh itu bisa menerima dengan baik gitu ya. Justru nih Foxian, saat kita lagi flu, tubuh itu membutuhkan asupan cairan yang cukup untuk membantu mengencerkan lendir dan juga mendukung proses pemulihan. Jadi gak cuma air putih Foxian, Anda juga bisa mengkonsumsi teh hangat, susu, sup gitu ya. Bahkan es loli ataupun es batu, terutama kalau Anda lagi kesulitan minum dalam jumlah yang banyak nih. Tapi ingat, kalau tenggorokannya kerasa makin gak nyaman setelah minum-minum yang dingin, sebaiknya pilih minuman yang lebih cocok untuk tubuh kita, Foxian. Karena ada teman saya nih ya, kalau dia sakit, dia batuk, dia flu, dia malah minum minuman yang dingin, karena katanya ketika dia minum minuman yang hangat, tenggorokannya malah kerasa lebih sakit, malah kerasa panas, kebakar gitu. Jadi balik lagi ke orangnya masing-masing kan ya. Jadi kalau Anda sekarang lagi flu tapi pengen minum es, gak usah setakut itu Foxian. Yang terpenting pastikan kebutuhan cairan tubuh Anda tetap terpenuhi. Lalu kalau namanya flu itu utamanya adalah harus istirahat yang cukup kan. Dan jangan lupa vitaminnya Foxian, karena tubuh yang sehat itu pastinya bikin aktivitas jadi lebih nyaman. Tapi ingat, kalaupun saya bilang barusan adalah bisa tuh katanya tari minum es gitu ya, jangan langsung seketika boyong esnya. Jadi Foxian, kalau air ditambah es batu itu mungkin masih oke ya. Tapi kalau udah ditambah gula-gula, ditambah pemanis-pemanis buatan, itu biasanya yang membuat kita jadi semakin terkuras ya dengan penyakit ini. Jadi yang salah bukan dinginnya Foxian, tapi perasanya, gula-gulanya itu loh. Jadi ayo, kalau sekarang mau beli es, lebih dipilih-pilih lagi ya, yang mana kira-kira gak akan membuat Anda semakin sakit.

0: kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
2: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
1: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
2: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
2: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
4: Ultimate Sanga-sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Denpasar, Bali. Sanga-sanga, seng ada lawan.
5: Fox Good Vibes.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Masih barengan Tari Halona di Fox Good Vibes sampai jam 12 siang nanti. Hai, selamat pagi menjelang siang untuk yang lagi liburan di Bali weekend ini. Duh, gimana? Setelah menempuh long flight ya, akhirnya landing juga di Bali ya Foxian. Pastinya udah gak sabar dong buat mulai petualangan. Tapi begitu Anda sampai di bandara, nampaknya bingung ya mau naik transportasi apa buat ke hotel atau langsung jalan-jalan keliling Bali. Apalagi kalau barang bawaannya banyak, pastinya pengen dong perjalanannya benar-benar nyaman. Nah, sekarang Foxian gak perlu bingung lagi karena sudah ada Bluebird Prime ya, yang siap membuat perjalanan Anda di Bali jadi jauh lebih nyaman. Hadir dengan armada BYD E6, Bluebird Prime ini punya kabin yang lebih lega dan kapasitas bagasi yang lebih luas loh. Jadi setelah perjalanan panjang, Anda juga bisa duduk lebih nyaman, bawa barangnya lebih tenang, dan lanjut explore Bali dengan next level comfort. Mau langsung ke hotel, mau meeting, mau dinner, atau lanjut healingnya keliling Bali, tinggal pesan aja Bluebird Prime lewat aplikasi My Bluebird nih Foxian. Tapi jangan lupa ya, pastikan aplikasi My Bluebird Anda sudah versi terbaru. Jadi ayo buru-buru pesan My Bluebird Prime-nya, atau kalau belum punya bisa download dulu aplikasi My Bluebird-nya. Biar perjalanan Anda di Bali benar-benar nyaman, benar-benar tidak terlupakan. Punya pengalaman yang luar biasa menyenangkan bersama dengan Bluebird Prime. Pokoknya jangan biarkan perjalanan Anda di Bali terasa biasa-biasa aja ya. Enjoy Bali with Bluebird Prime, next level comfort.

Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Monats FM, Fox Radio Bali, sembilan Best Station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. BTS, Permission to Dance. Ngomongin soal BTS, emang kayaknya gak ada habisnya ya laki-laki tampan ini ya. Udah ganteng-ganteng, suaranya bagus-bagus, jago dance, kaya, dermawan lagi itu. Salah satunya membernya adalah RM. Ini kembali menunjukkan kecintaannya nih Foxian terhadap seni dan juga budaya Korea Selatan ya. Di mana RM itu dikabarkan memberikan donasi sebesar 100 juta won atau sekitar 1,3 miliar rupiah untuk mendukung keberlangsungan Museum Nasional Korea. Dan donasinya RM itu diberikan melalui Yayasan Museum Nasional Korea dan nantinya akan digunakan untuk melengkapi koleksi museum. Dan menariknya lagi nih Foxian, RM itu memang punya perhatian khusus ya terhadap dunia seni dan juga budaya. Pada Juni lalu dia juga ditunjuk sebagai Duta Museum Global. Dan RM itu juga mengaku senang banget bisa mendukung museum sebagai duta global. Dan dia juga ingin terus bekerja sama untuk mempromosikan budaya Korea Selatan. Dan kecintaannya terhadap seni, Foxian juga bukan rahasia lagi kan. Para ARMY ini udah pasti hafal banget di mana RM itu dikenal sebagai kolektor seni, khususnya karya seni modern dan juga kontemporer Korea. Bahkan ya koleksinya si RM nih saat ini lagi dipamerin di Museum Seni Modern San Francisco Amerika Serikat dalam pertunjukan atau pamerannya berjudul RM XSF MoMA Between You and Me. Wow, keren banget. Ih, para ARMY pasti bangga dan makin cinta ya sama BTS ya. Emang RM nih leader, cocok lah ya, pantas jadi leader gak sih ARMY? Bukan cuma berkarya di dunia musik, ternyata RM juga ikut berkontribusi dalam menjaga dan juga memperkenalkan warisan budaya Korea kepada masyarakat dunia. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah untuk laki-laki udah smart ya kan. Kemudian juga pastinya dermawan. Terus juga jarang loh ada anak muda, cih. Udah berasa tua banget gue ya. Ada gitu ya anak muda pria yang concernnya itu pada budaya negaranya. Jarang-jarang kan, duh jadi makin jatuh hati gak tuh.

0: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x0085. Sekali lagi di 0852 8x0085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak Sanga-Sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Fox, good vibe.

Balik lagi dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ada Meiska, berat rasanya. Spesial untuk Kak Agus Bawa yang sudah request. Lagunya udah mengudara pukul 11.21. Ya, benar-benar dengar berarti Kak Agus ya. Terima kasih Kak Agus, happy weekend, sehat selalu. Terus selamat pagi menjelang siang juga. Ada Kak Cakra, mau request lagunya Coldplay yang terbaru. Oke, coba nanti tadi cek-cek ya. Kemudian ada juga Kak Windu, requestnya Lady Gaga. Tadi sudah putarkan yang Sour Candy, yang sama Blackpink ya Kak. Semoga sudah mendengarkan dan membuat hari minggunya jadi semakin komplit. Hai, Kamade Hendra. Kemarin-kemarin healing mulu, hari ini Tari tanya apakah tidak healing Kak Hendra. Dia mengirimkan foto biu alias pisang ya, katanya habis motong pisang. Ya, pisang untuk pisang goreng. Boleh Kak dikirim ke sini pisangnya Kak? Atau mau sekalian godohnya alias pisang goreng yang udah jadi aja bisa. Tari tunggu ya Kak ya. Happy weekend buat Kamade Hendra dan juga keluarga. Ada KKD Afika juga, Rolling in the Deep-nya sudah Tari putarkan spesial untuk Anda. Next, ada Kak Purwa di Sestetan sudah hadir, mau absen pagi ya, boleh. Selamat bertugas Kak Tari Halona, terima kasih. Makasih juga Kak Purwa. Selalu hadir menemani Tari Halona di Fox Good Vibes ya. Ada juga Kak Pasek Sugiana, selamat pagi menyapa Tari dari seputaran Monang Maning Denpasar. Happy weekend, sehat selalu sama keluarga ya Kak ya. Yang masih mau request lagu sekarang 11.27, mungkin masih ada waktu ya. Jadi buru-buru aja, bisa langsung joinan di Facebook, di Instagram, atau di WhatsApp kita. Request lagu dan juga kirim-kirim salam. Jangan lupa kasih tahu dulu namanya siapa, di mana, lagi ngapain, boleh di spill sekalian ya. Kita seru-seruan sampai jam 12 siang, Foxian, kita buat hari Minggu kita semakin berwarna, makin menyenangkan, makin positive vibes, dan makin good vibes.

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan

Radio Bali. Radio Bali. Fox Radio Bali. Simply the best station. Sanga-sanga. Adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah wana. Foxian, merapat dulu sini. Tari punya informasi yang seru banget, sayang banget pokoknya buat dilewatin ya. Terutamanya untuk Anda yang punya kafe atau bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, makanannya enak, menunya menarik, vibesnya juga udah good banget. Tapi kok yang datang itu-itu aja gak nambah gitu ya. Jangan-jangan bukan bisnisnya yang kurang keren nih Foxian, tapi belum cukup banyak dikenal sama orang. So, ini waktunya chill out with Fox Radio Bali. Pastinya lewat program ini, Anda bisa pilih paket promosi yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada Digital Chill yang bantu bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram. Kalau mau bisnis Anda lebih sering didengar, Anda pilihnya Chill On Air dengan promosi melalui spot dan juga adlibs di Fox Radio Bali. Atau kalau mau yang lebih lengkap lagi, ada Chill Out Spotlight namanya ya. Mulai dari talk show atau phone interview, ditambah digital branding. Jadi bisnis Anda bukan cuma didengar, tapi juga pastinya makin dikenal. Caranya buat joinan gimana? Gampang banget. Tinggal hubungi langsung marketingnya Fox Radio Bali. Pilih paket yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Dan let's make your business more with Fox Radio Bali. Hubungi sekarang juga di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Sekali lagi di 0819-1125-8899 atau 0819-3758-8899. Pokoknya sekarang zamannya adalah bisnis Anda lebih dikenal, lebih dekat, dan lebih ramai bersama dengan Chill Out with Fox Radio Bali pastinya.

Different Voices with One Power with 107.7 Fox Radio Bali. Sekarang sudah mepet banget di jam 12 siang. Tapi sebelum tarinya pulang, mau nyapa-nyapa dulu nih biar gak bawa hutang pulangnya ya, yang ada di Facebook kita. Ada Pan Ripta dari Belimbing Pupuan sudah hadir. Ada Kak Oka Mulyarta juga dari Padang Sambian. Ada juga Bu Rayi Sukharti dari Seputaran Kerobokan. Terus ada juga Pekak Podol dari Samplangan sudah monitor. Ada juga Pak Sunarta Lara dari Gianyar, okay. Terus ada juga Pak Wayan Brata dari Batu Bulan. Kemudian ada juga Ide Bagus Widiantara dari Sidem Bunut Bangli sudah hadir. Ada juga Iketut Ari Sugina Dinastra dari Jalan Gunung Andekasa Padang Sambian. Ada Komang Samiarsa, mari kita menari katanya ya. Tuan Mang Sami Ceko Maria ada di sini. Terus ada juga Abah Waisel dari Samplangan. Ada Dewi Sinta juga. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih sudah mendengarkan dan semoga apapun yang Tari hadirkan bisa membuat hari minggu Anda jadi semakin menyenangkan dan juga jadi semakin komplit. Jangan lupa pakai terus produknya Sanga-Sanga karena memang Sanga-Sanga sing adelawan. Dijamin kalau udah make pasti ketagihan karena memang sengefek itu Foxian. Terutama minyak balurnya ya, kalau udah mulai ngerasa pegel-pegel, ngerasa capek, butuh istirahat, pengen refresh, pengen recharge energi dan juga semangat, pas banget balurin badannya pakai minyak balur Sanga-Sanga. Apalagi kalau malam-malam susah tidur, balurin aja langsung, dijamin berasa dipeluk ya. Langsung deh boboknya lelap banget, oke? Okay? Jadi pakai terus produknya Sanga-Sanga setiap hari. Boleh dipakai untuk satu keluarga. Dan kalau bingung belinya di mana, langsung ke outletnya Sanga-Sanga aja atau bisa yang terdekat di Apotek Kimia Farma, Apotek K24 ataupun Century di seluruh Indonesia. Yang pasti besok sudah hari Senin nih Foxian, semoga dua hari Tari nemenin Anda sudah membuat Anda jadi benar-benar mendapatkan vibes yang positif, jadi pikirannya gak berisik lagi, mikirin yang enggak-enggak gitu ya. Intinya Foxian kontrol yang bisa Anda kendalikan aja. Kalau gak bisa dikendaliin, udah gak usah maksa buat dikontrol, lepasin aja ya. Dan ingat, jangan selalu hanya menyenangkan orang lain tapi lupa nyenengin diri sendiri. Egois dikit-dikit, tipis-tipis boleh kok Foxian. Karena itu apa? Untuk kesehatan kita, untuk kewarasan kita, untuk kebahagiaan kita ya. Karena kalau kitanya gak sehat gimana kita mau mentreatment orang-orang di sekitar kita? Gak bisa. Jadi harus sehat fisik dan juga sehat pikiran ya. So thank you, saatnya Tari pulang. Mari kita makan siang dulu Foxian. Jangan lupa vitaminnya. Karena wabah, penyakit, virus selalu mengintai di sekitar kita ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, panjang umur dan pastinya kaya raya. Amin. Kalau begitu langsung saja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Lam, Tari Halonanya pulang dulu ya. Minggu depan kita jumpa lagi di jam yang sama di program kesayangan Anda, Fox Good Vibes. 107.7 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Dadah, Foxian.

kita nanak akabehan. Riwa kasang, wenang te kita pratiak sukirlan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranggalabur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo, aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan ninom, canda tuh kegeringan. Lan masuduk maring padutan.

kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup. This is

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majeng ring kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten niki ke nomor 081-993-100-102. Ngawali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM mewaste minyak balur sanga-sanga klasik sani meresidayang menangani perut kembung masuk angin lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten taler maji 1 dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang rengpas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jakti lo ukuran travel size nih, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
3: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Kompak Siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century yang pasti produk di booth. Dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Rajang semang, ge.
4: Rajang semang, mo, ge.
3: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, ge.
4: Niki sampun patut informasine, mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mo.
3: Ingge, ge. Produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gak?
4: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Dek, naon ki nyoman lari, dek?
6: Nawang, butuh maraton lah misalnya.
5: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
6: Kenapa ya kayaknya nyoman lari?
5: Gelam ya, dek. Udah nggak minggu sih bangun-bangun ya.
6: Gelam kenapa?
5: Capatin memedih kok, dek.
6: Kan memberi pencapaian good morning itu.
5: Bah, ini mare ya. Liu ku anak yang ngiriang dek, mare menggaya di kapal pesiar yo. Wih. Dek, tawang dek. Nak yong lah mobil ane misi sunrise tu dek.
6: Sunrise?
5: Oh, ada dari buka di door ni, tak tawang ki.
6: Sandra pada ni sunrise yang mikirin lo.
5: Coba cek di TV ni dek.
6: Ada di TV ni ke cek man lari?
5: Popular kemudian berita ni dek.
6: Wih.
5: Eh dek, nak gelam kenain anak ku ni yo.
6: Eh, mek. Siaran TV tu preksanu, Mek.
5: Ya, kenapa dah gelam?
6: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
7: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
5: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
6: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Gris ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi nggak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali, ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play, dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH, atau nongkrong, atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com, karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Millennial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali, dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi, 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton fox mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengering kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 ml. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungin kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya, didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup. No fighting.

0: Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak, ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one. Young Jesus.
1: Sing your boy K. Yeah. 8732, what it do, yeah.
2: That's right, keep clapping, y'all.
1: Keep me, I got you, homie.
2: Turn it up.
1: Let's go get a race, homie.

0: Sabun tanah milah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan. Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanah milah tanahmu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit Semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit Semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering Semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lo ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek. Wih!
1: Kan memberi mencapatan. Good morning, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu kuni anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya.
1: Wih!
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh tahu lagi.
1: Sandra pada nih sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih ke cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, nak gelem kenain anak kok nih, yo.
1: Eh, Mek. Siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelem?
1: Aduh, Mek, kayaknya ada gelem kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPI.

Foxian, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya. Atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga. Sing, ada lawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Different voices but one power with 102FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Meski berbeda, tapi tetaplah bersama sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adelawan. Halo Foxian, Semeton Fox, apa kabarnya? Kali ini, Yuka Putri akan menemani Anda di chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia. Tentu saja di edisi ke-40, tepat di minggu pertama bulan Oktober ya, di tanggal 4 Oktober 2020. Dan tentu saja akan ditemani saya sendiri, Yuka Putri sebagai host dan juga penulis naskah poster Indonesia, Johan Wahyudi sebagai music director compiler, dan juga Iya Sagib sebagai production. Dan selama kurang lebih 2 jam ke depan, Yuka bakal membongkar siapa saja yang naik, siapa yang turun, siapa yang baru masuk sampai akhirnya keluar dari chart poster Indonesia. Yuk kita langsung aja mulai chart poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia di edisi ke-40.
1: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
2: Sebelum masuk ke posisi 20, kita masih respect dulu ya satu single yang harus meninggalkan poster Indonesia di pekan ini. Kali ini Ariel dan Raisa dengan singlenya Senang Dengar Suaramu Lagi. Gimana lagu ini sudah bertahan 19 pekan di poster Indonesia? Ini udah perjalanan yang gak sebentar banget ya. Meskipun minggu ini harus out, tapi jejaknya di chart poster Indonesia patut diapresiasi. Sampai jumpa di karya terbarunya ya, Ariel dan Raisa. Bye-bye.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Gak apa-apa harus turun dan berada di posisi paling bawah ya, We're Genius. Tapi, lagu-lagu dari We're Genius masih bisa Anda request di Fox Radio Bali ya. Next, kita lanjut di posisi ke-19. Wow, langsung masuk sebagai new entry. Kali ini ungu dengan Utara Selatan. Debut di posisi ke-19 minggu ini. Lagu yang mengisahkan dua insan yang masih saling mencintai, namun harus berpisah dan menerima kenyataan bahwa mereka tidak lagi berjalan ke arah atau tujuan hidup yang sama. Lagu ini dirilis di tanggal 31 Juli 2026 untuk menandai perayaan 30 tahun perjalanan berkarya dari band Ungu sendiri. Wah, selamat ya. Selamat ulang tahun dan selamat sudah sukses masuk sebagai new entry di posisi 19.
2: Poster Indonesia. It's a new entry.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Wah, dalam banget ya single dari Ungu yang masuk sebagai new entry di poster Indonesia Utara Selatan. Sudah bisa Anda request di Fox Radio Bali. Naik kita ke posisi 18, minggu lalu masuk sebagai new entry nih. Dan sekarang sudah naik satu angka ke posisi 18. Single kolaborasi emosional antara Gloria Jessica dan Ade Govinda dirilis di tanggal 17 April 2026 di bawah label My Music Records. Dan single ini berhasil menembus puluhan juta streams dan masuk nominasi AMI Awards 2026 untuk kategori karya produksi kolaborasi terbaik. Wow, selamat ya untuk Gloria dan Ade Govinda dengan single Terbelah Jadi Dua yang maju satu langkah minggu ini.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Ada yang ikut-ikutan nih naik satu angka ke posisi 17 seperti Gloria Jessica dan Adi Govinda. Single kolaborasi emosional antara grup musik For Revenge, YB alias Reza Arab dan penabuh drum TP yang dirilis di tanggal 4 September 2026 di bawah label Sony Music Entertainment Indonesia. Lagu ini tuh menggambarkan sebuah ruang personal yang ada di dalam diri setiap orang untuk menyimpan sebuah kenangan, kemudian sosok atau peristiwa yang sudah pergi dan pernah berarti dalam hidup kita. Wow, Museum Duka sukses naik satu angka ke posisi 17.

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Sepertinya Mahal ini juga gak mau kalah nih. Maju satu angka ke posisi 16. Ngalahin 4Revenge, YB dan juga TP ya. Single emosional dari Mahal ini Percuma dirilis di tanggal 28 Agustus 2026 di bawah label Hits Records. Ini berhasil membawa Mahal ini dengan single terbarunya yang maju ke posisi 16. Lagu ini tuh sempat dirilis lebih dulu di bulan Juni 2025. Tapi dipopulerkan oleh Anggis Devaki dan Betran Putra Onsu. Karena Mahal ini sebagai penciptanya ya kan? Ia akhirnya memutuskan merilis versi originalnya sendiri. Wah, ternyata versi Mahal ini gak kalah oke ya Foxian dan Smeton Fox. 16.

Masih bersama Yuka Putri di Poster Indonesia di edisi ke-40 di tanggal 4 Oktober nih, Foxian dan Semeton Fox. Gimana? Udah mulai nyaman dong ya dengan lagu-lagu Indonesia favorit Anda yang tengah bersaing di Poster Indonesia komposisi single teratas Indonesia. Yuka lanjut ya di posisi 15 minggu ini. Kali ini Tiara Andini juga ingin kalah saing sama Mahalini ya. Berhasil menggeser Mahalini dengan single terbarunya yang berjudul Tulang dan Nadi, dirilis di tanggal 31 Juli 2026. Lagu ini menandai kembalinya ia berkarir sebagai solois setelah album Edelweiss dan lagu yang mengisahkan tentang komitmen, kesetiaan, dan arti cinta mendalam sebagai tempat bersandar serta dukungan dalam berbagai situasi hidup. Sukses naik satu angka di posisi 15. 15.

0: Radio. Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang ilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 17 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan hubungi ke nomor 081 993 100 102. Malih pesan ring nomor 081 993 100 102. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Rajang semang ge.
2: Rajang semang mok ge.
1: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge mok, yang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh sane nguningin tiang yen wajah tiange niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok ge.
1: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
2: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
1: Ingge ge, produk puniki sampun kasoratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
2: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
1: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
4: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik. Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
3: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
4: Perang terhadap sampah plastik.
5: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Aduh, seru banget ya dengerin single Indonesia yang bersaing di poster Indonesia. Tapi jangan lupa untuk jaga kesehatan Anda untuk selalu balurkan dengan sangat-sangat sing ada lawannya Foxian. Biar makin nyaman menikmati akhir pekan Anda. Karena besok udah Senin ya. Lanjut, kita di posisi 14. Wow, lagu yang mengisahkan rasa sakit dan kepedihan akibat pengkhianatan dalam hubungan, di mana kecurigaan atas perselingkuhan atau kebohongan pasangan akhirnya terbuka. Bukti resmi dinyanyikan oleh Lyodra yang dirilis di bulan April 2026 di bawah label Universal Music Indonesia. Dan fun fact-nya, lagu ini berkolaborasi dengan Anmes Kamaleng yang juga bertindak sebagai produser musik dan backing vokalnya yang harus mundur 4 langkah ke posisi 14. Ini dia Lyodra, Pura-Pura. 14.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masih bersama Yuka Putri di Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Lanjut di posisi ke-13, Semeton Fox dan juga Foxian, single kolaborasi perdana antara trio pop alternatif The Overtunes dan penyanyi penulis lagu Nadine Amizah dengan single yang berjudul Makhluk Cahaya, sukses maju satu langkah ke posisi 13. Lagu yang dirilis di tanggal 8 Juli 2026 ini mengangkat pesan tentang harapan, cinta, dan keyakinan bahwa setiap individu memiliki cahaya di dalam diri untuk saling menguatkan di tengah dunia yang terasa lelah atau terasa suram. Pas banget ya Foxian dan Semeton Fox, tadi kita dengerin Makhluk Cahaya dari The Overtune featuring Nadine Amizah di posisi 13. 13.

0: Seputar Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Naik satu angka kita ke posisi 12 poster Indonesia versi Fox Radio Bali. Lagu yang sempat dinyanyikan Andin di tahun 2015, Foxian dan Semeton Fox, kembali nih di remake ulang oleh Toh Pati yang menggandeng Siska Saras dengan judul yang sama, Gemintang. Versi terbaru ini hadir dengan tempo yang lebih cepat alias upbeat, serta sentuhan genre bossa nova, samba, dan jazz yang terasa kayak lebih seger dan playful banget ya. Dan lagu Gemintang ini cocok banget didengarkan di sore-sore begini oleh Toh Pati dan Siska Saras yang berhasil maju satu langkah ke posisi 12. 12.

Eve yang menjadi salah satu inspirasi terbesar dalam perjalanan musikal Delantis. Tidak mengubah drastis karakter aslinya, Delantis sendiri membawakan lagu ini dengan nuansa yang lebih ringan, kemudian syahdu, sentuhan retronya tuh kental banget ya, serta balutan groove yang khas dari lagu ini benar-benar menggambarkan rasa posesif. Itu bukan sekedar hal negatif, melainkan bentuk kerumitan rasa cinta yang besar, ketakutan akan kehilangan, serta pergulatan emosi yang bercampur aduk. Wah, siapa nih yang punya pasangan terlalu posesif? Ini dia di posisi 11. 11.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yeay, itu dia Delantis dengan singlenya Jangan Terlalu Posesif. Makanya, kalau emang gak mau diposesifin, langsung aja dong beliin skincare sanga-sanga. Apalagi masih promonya berlangsung. Tinggal bayar Rp120.000 aja udah dapetin facial wash, natural cream, dan juga face mask. Udah deh, dijamin gak diposesifin langsung. Ya gak, Foxian dan Semeton? Lanjut yuk di posisi ke-10. Wow, semakin dekat kita ke-10 besar. Lagu yang ternyata menceritakan tentang proses pendewasaan dalam melihat hubungan, di mana seseorang belajar memahami, menerima luka, serta trauma masa lalu dari pasangannya ini adalah single milik Itgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya yang harus turun sebanyak 6 angka minggu ini. Lagu yang dirilis di tanggal 15 Mei 2026 merupakan bagian dari album kedua Itgita, Berusaha di Bawah Hujan.

0: Radio.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit sane sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun presiden ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi lan presiden melembutkan kulit. Informasi pemesanan hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar, Bali. Masih bersama Yuka Putri di Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Sudah tahu Tuhan kita berbeda? Wah, udah tahu dong lagunya siapa? Yes, lagu yang mengangkat kisah dua orang yang saling mencintai, namun hubungan mereka tuh harus menghadapi kenyataan tentang perbedaan keyakinan. Situasi tersebut membawa keduanya pada sebuah persimpangan, Foxian dan Semeton. Mereka tuh kayak harus memilih antara mempertahankan hubungan gak ya, atau menerima kenyataan aja. Lagu yang terinspirasi dari kisah nyata ini adalah milik Enau, X Momo. Sudah tahu Tuhan kita berbeda, berhasil maju dua langkah ke posisi 9.

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Lanjut kita di posisi 8 poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia. Lagu yang mengisahkan kerinduan dan ketidakpastian seseorang yang masih menyimpan rasa terhadap sosok dari masa lalu, ini adalah miliknya siapa lagi kalau bukan band yang gamon alias gagal move on, Juicy Luzy. Yes, Juicy Luzy dengan single Gurun Hujan yang sayang banget ya. Di minggu ini tidak menjadi jawaranya, malah harus rela mundur 6 angka ke posisi 8 dari minggu lalu. Padahal sempat menjadi runner-up loh di edisi ke-39. Sepertinya Juicy Luzy harus kerja ekstra ya untuk mengembalikan citranya dulu nih. Walau mundur cukup jauh, tapi lagu Juicy Luzy masih banyak loh yang request di Fox Radio Bali. 8.

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Masih bersama Yuka Putri di Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Kali ini di posisi ke-7 ada proyek remake dari lagu ikonik Yovia Nuno yang dibawakan oleh 3 solois muda, yakni Aruma, Meska, dan Prinsa Mandagi. Dirilis di tanggal 29 Juni 2026 oleh Sony Music Entertainment Indonesia, berhasil meninggalkan Juicy Lucy maju 2 angka ke posisi 7 minggu ini. Kamu bukan kekasih. Waduh, jika versi aslinya dinyanyikan dari sudut pandang laki-laki, versi baru ini menceritakan perasaan seseorang perempuan yang terjebak dalam hubungan tanpa kepastian. Waduh, apakah Anda salah satunya Foxian dan Semeton Fox terjebak dalam tidak kepastian? 7.

0: Kompas Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Ada yang sama ikut maju dua angka seperti Aruma Meska dan Prinsa Mandagi nih Foxian dan Smeton Fox. Kali ini Anggis Devaki Menua Bersama berhasil naik dua angka ke posisi 6. Lagu pembuka dan track pertama dari album perdana Anggis Devaki yang bertajuk Devaki ini dirilis pada akhir September 2025 di bawah naungan Hits Records. Berhasil membawa Menua Bersama di posisi 6 minggu ini dan lagu yang menggambarkan kisah cinta sepasang kekasih yang awalnya sempat diragukan atau tidak direstui nih sama banyak orang, namun berhasil bertahan dan melangkah jauh bersama. Sesuai itu agak ya. Ini dia Menua Bersama di posisi 6.

0: Komposter Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Yeay, gak terasa sudah 5 besar chart poster Indonesia komposisi single teratas Indonesia di edisi ke-40. Wow, di posisi ke-5 sepertinya Prinsa Mandagi memborong 2 single ya di poster Indonesia. Tadi di posisi ke-7 bersama Aruma Meiska. Dan sekarang di posisi ke-5 bersama Divki Halif dengan single Seandainya yang berhasil naik 2 angka ke posisi 5. Single yang sempat dipopulerkan oleh Viera dirombak dengan tambahan sentuhan orkestra yang memperkaya nuansa pop rock agar terasa lebih segar, megah, dan rasa emosional itu dapat banget ya. Apalagi dinyanyikan oleh Divki Halif dan Prinsa Mandagi dengan judul yang sama, Seandainya Kau Tahu. Aduh, seandainya aja lagu ini menjadi jawara. Kira-kira jadi jawara gak ya nanti? Ini dia, kita dengerin bareng-bareng Divki Halif, Prinsa Mandagi, Seandainya.

0: sering susah cari produk yang aman untuk perawatan kulit Anda? Sekarang, PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan produk yang sudah aman untuk Anda gunakan karena sudah terdaftar BPOM dan bisa membantu melembutkan kulit serta bisa membantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik dengan harga Rp215.000 sudah bisa memberikan banyak manfaat buat kulit Anda. Jadi, nggak perlu bingung lagi kalau Anda mau cari produk perawatan kulit dengan bahan alami. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-10102. Sekali lagi, di nomor 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Fox Media.
2: Fox. Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
3: Wow, gak kalah keren ya versinya Divki Halif dan juga Prinsa Mandagi yang menyanyikan lagu Seandainya milik Fiera Tel. Yuk kita lanjut di posisi keempat yang sayang banget jawara kita di minggu lalu. Pada inget gak Foxian dan Semeton Fox? Siapa yang jadi jawaranya minggu lalu? Yes, lagu yang menjadi Best Request Fox Radio Bali. House rela menurunkan tahta jawaranya dan mundur 3 angka ke posisi 4. And Now featuring Ari Lesmana, Sesi Potret yang sukses menyita perhatian kita semua ya dengan makna liriknya yang sangat mendalam, di mana karya ini hadir sebagai alarm pengingat agar kita tidak lagi menunda untuk mengekspresikan kasih sayang secara langsung kepada orang-orang terdekat kita selagi waktu masih ada. Wah, jangan sia-siakan keberadaan orang terkasih ya Foxian dan Semeton Fox. 4

0: Podcaster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: One to FM Fox Radio Bali, simply the best station, 99.3 FM, Bahana Budaya Indonesia. Masih bersama Yuka Putri di Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Foxian dan Semeton Fox sudah memasuki tiga besar nih Poster Indonesia. Kira-kira ada nggak single Indonesia favorit Anda berada di tiga besar ini? Yuka kasih tahu aja langsung ya, di posisi ketiga, melaju pesat naik tiga angka ke posisi 3 minggu ini. Lagu yang menceritakan tentang kisah cinta sepihak yang benar-benar menyakitkan, di mana seseorang tulus memberikan seluruh hatinya, tetapi hanya dijadikan tempat singgah aja atau pelarian sementara saat kekasihnya terluka oleh orang lain. Sedih banget ya lagunya. Lagu milik Keisha Lefronka, Pelarian, adalah salah satu track dari album keduanya yang bertajuk Rombak yang dirilis pada April 2026. Ini dia Keisha Lefronka, Pelarian. 3, 2, 1.

0: Podcast Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Siapakah yang berhasil menduduki posisi runner-up minggu ini, Foxian dan Semeton Fox? Kali ini adalah lagu yang bercerita tentang fase saat seseorang kayak udah merasa di titik hampa ya. Dan sepertinya semua orang pasti pernah merasakan di titik ini, kehilangan arah atau belum bisa membuka hati untuk terutama jatuh cinta. Yes, lagu Teh Hijau milik Tulus adalah perwakilan dari semua hati yang merasa hampa gitu ya. Tulus berhasil menembus 3 angka ke posisi 2 minggu ini yang dirilis di bulan Juni 2026 dan lagu ini sebagai karya kembalinya sang penyanyi setelah 4 tahun vakum sejak albumnya Manusia.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Nggak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-78-39-77-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.
2: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Fox Radio.
3: Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
4: Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Yuka Putri masih menemani Anda di Poster Indonesia komposisi single teratas Indonesia versi Fox Radio Bali. Yuka mau tahan dulu yang menjadi jawaranya minggu ini karena Yuka akan recap kembali spesial untuk Anda Foxian dan Semeton Fox yang masih mendengarkan Fox Radio Bali. Ini dia Top 10 Poster Indonesia di edisi ke-40. Nomor 10, Idgita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya yang turun 6 angka.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
1: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
0: Travel size, mbok. Jaktil wong ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
1: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. Fox Media.
3: Fox. Poster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
4: Yes, itu dia top 10 poster Indonesia di edisi ke-40 minggu ini, Foxian. Dan sekarang saatnya yang ditunggu-tunggu untuk mengumumkan siapa yang menjadi jawaranya di edisi ke-40. Langsung aja tanpa berbasa-basi ya, Foxian ya. Selamat untuk penyanyi yang memenangkan Indonesian Idol di season 14 alias 14 berhasil menjadi jawaranya minggu ini. Udah ketebak ya siapa doi? Congratulations Selena Grace dan Andi Ri. Yanto dengan singlenya Sumpah Mati yang berhasil maju satu angka ke posisi jawara, menyingkirkan 19 single lainnya. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang berada dalam hubungan yang menyakitkan Foxian dan Semeton. Liriknya menggambarkan rasa frustasi, lelah, serta bentuk kesadaran diri untuk melepaskan ikatan dengan orang yang terus melukainya, meski ada rasa cinta dan kenangan yang benar-benar sulit untuk dilupakan. Waduh, ini lebih ke hubungan toksik ya. Gimana? Jadi Sumpah Mati. Suka banget kan dengan single yang jadi jawaranya minggu ini. Sekali lagi selamat ya untuk Selena Grace dan Andi Rianto untuk membawa single Sumpah Mati menjadi the winner poster Indonesia.
5: Poster Indonesia. Komposisi single teratas Indonesia. Number 1.

0: Roster Indonesia. Komposisi teratas Indonesia.
1: Nah, itu dia Foxian dan Sepeton Fox, 20 lagu terbaik minggu ini di Poster Indonesia, komposisi single teratas Indonesia, tentu saja versi Fox Radio Bali di edisi ke-40 di tanggal 4 Oktober 2026. Makasih banyak ya untuk Johan Wahyudi sebagai music director dan co-pilot and also Ia Sagip yang memproduksi semuanya di balik layar. Dan tentu saja untuk Foxian dan Semeton Fox yang sudah menemani Yuka dari posisi 20 sampai jawaranya hari ini, dan terima kasih sudah setia mendengarkan. Dan jangan lupa ya, cek terus playlist lengkapnya di social media Fox Radio Bali. Jangan lupa di follow di Instagramnya di @102FM Fox Radio Bali dan juga di @99.3FM Fox Radio Bali ya. Dan streaming terus di www.foxradiobali.com untuk mendengarkan Fox Radio Bali di mana aja dan kapan aja. Tentu saja saya Yuka Putri sebagai host dan juga scriptwriter pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa minggu depan di Poster Indonesia di edisi berikutnya. Jangan lupa untuk dibalurkan sangat-sangat dimanapun Anda berada karena cuacanya lagi tidak menentu dan cepat gampang sakit. Jangan sampai sakit ya. Keep smart, stay humble, and always grateful. Different voices, but one power with 102FM, Fox Radio Bali. Simply the best station. Meski berbeda, tapi tetaplah bersama. Sanga-sanga. Karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Sampai jumpa minggu depan. Dadah! Poster Indonesia.

kitenan akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepan. Yan kita taneling moga-moga kita tanam angguh rahayu. Doh pangan minum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun bepom, sani preside ngayenang kulit semeton fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.

Monitor FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, enggak sih? Gaskan sanga-sanga. Sing ada lawan.

Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Sing Adalawan.
1: Fox Night Talks.
2: Different voice but one with Wadot FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Hello Foxia di kawasan Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Kembali hadir di Fox Night Talk sampai nanti jam 9 malam. Jangan sampai kelewatan, pastinya stay tune terus barengan Ready Voice di sini.

Monoto FM Fox Radio Bali Simply The Best Station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya, di hari Minggu kali ini. Apakah Anda semua masih bersemangat tentunya ya? Harusnya gak boleh lemes-lemes ya, karena udah inget besok itu udah mulai kerja gitu ya. Tapi gak apa-apa, malam hari ini kita habiskan dulu waktunya, waktu bersenang-senangnya ya. Masih ada sampai nanti jam 12 lah ya. Nanti jam 12 boleh istirahat gitu kan. Tapi tentunya untuk di Fox Night Talk kali ini bersama Reddy Faisal akan menemani Anda sampai jam 9 malam tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus. Karena ya setiap Sabtu dan Minggu akan muncul lagi apa namanya ya. Bukan, maksudnya akan hadir menemani Anda tentunya nih Foxian ya, bersama penyiar kita ya. Untuk kali ini ada Reddy Faisal akan menemani Anda di Fox Night Talks ya. Di Sabtu, Minggu akan selalu hadir dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam. Jadi untuk yang ingin bergabung boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga Instagramnya di @102fmfoxradiobali. Terus juga bisa di WhatsAppnya juga di 087-8784x102. Dan juga untuk Anda yang pengen banget dengerin Radio Fox gitu ya, gak pengen ketinggalan karena aduh aku gak bisa gitu ya di sampingnya radio terus, jangan khawatir, kita bisa melalui streamingnya langsung aja di websitenya di www.foxradiobali.com. Jadi gak ada alasan untuk tidak mendengarkan Radio Fox tentunya. Dan pastinya sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing adu lawan.

0: Talks Night Talks.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Night Talks.
3: Not again. Not again. Oh, this ain't supposed to happen.

Menurut FF Box, Ready Bali simply the best station. Sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya seng ada lawan. Masih bersama Ready Faisal di sini di Fox Night Talk. Oke, dua kader Foxian ya, yang pengen banget nih mendapatkan uang senilai 35 juta ataupun juga bisa umroh bersama sangat-sangat nih Foxian ini, tepat banget ini. Ini adalah informasi yang tepat untuk Anda, karena ya kapan lagi gitu ya bisa dibiayai umroh bersama sangat-sangat tentunya. Dan ini caranya mudah sekali, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur, tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksi di atas tahun 2024 ini Foxian ya. Selain itu lampirkan fotokopi KTP serta nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap juga gitu ya. Terus nanti di amplopnya itu bisa dituliskan nama pesertanya, ya kategori peserta maksudnya. Kategori pesertanya ini ada karyawan, konsumen, sangasian. Ini bisa dipilih salah satunya aja. Nah kalau sudah lengkap semuanya, sudah diikuti syarat dan juga ketentuannya, silahkan langsung kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik Sanga-Sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Nah untuk ada juga nih Foxian yang takut kehabisan waktu nih, tenang aja karena ya periodenya ini sampai 1 Desember 2026. Tapi kalau dibilang masih panjang ya tinggal bentar lagi, jadi jangan sampai kelewatan, kumpulkan sebanyak-banyaknya nih Foxian. Karena ingat ya, semakin banyak mengirim semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sangat-sangat ataupun uang senilai 35 juta. Sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing adu lawan.

0: Sing it for me, girl.
1: Do you love me like I love you?
0: Of course I do.

Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Senari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Senari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality. Fox Night Owl.

Wonoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Yo, yang belum gabungan bisa langsung aja melalui Facebook di Box Radio Bali ataupun juga bisa melalui WhatsApp di 087878 4x102. Ayo Foxian, kita ada informasi dulu untuk ada ini yang mungkin lagi bingung gitu ya, cari-cari atau lagi pilih-pilih pasangan gitu kan. Ini khususnya untuk yang cewek-cewek gitu ya, Foxian, yang lagi cewek-cewek gitu, yang lagi cari pasangan gitu ya, yang biasanya tuh miliknya langsung yang green flag aja. Tapi hati-hati loh ya. Hati-hati gimana nih Randy nih? Ada nih kamuflase yang biasanya dibilang itu adalah cowok semangka. Cowok semangka itu apa sih ya? Cowok semangka itu ya terlihat green flag, tapi pas udah dibuka ketahuan aslinya di dalamnya ternyata red flag tuh. Hati-hati ya. Langsung Randy dikutip di IDN Times ya tentunya. Apa itu cowok semangka? Tampak baik padahal red flag banget nih. Kenalan dulu nih sama cowok semangka, istilah gaul yang lagi ramai ya di sosial media tentunya. Istilah ini bukan soal pria yang suka buah semangka ya, bukan-bukan, no. Tapi ini adalah analogi tepat untuk cowok yang hijau di luarnya atau green flag, terus juga merah menyala di dalamnya atau red flag gitu tentunya ya. Awal PDKT dia bisa tampil lembut, penyayang, gentleman, setia, tapi begitu hubungannya makin dalam, si red flag ini sepertinya menjadi seorang yang posesif, manipulatif, sampai dengan abuse ya, baru kelihatan aslinya tentunya. Nah untuk ciri-cirinya gampang banget nih dikenali ya, kalau Foxian nih tahu triknya. Sifat yang berubah drastis seiring waktu sering membuat Anda merasa bersalah, ucapan yang gak pernah sejalan sama tindakan, hingga suka diam-diam menyimpan rahasia. Supaya gak terjebak, mulai perhatikan perlakuan sejak PDKT nih. Jangan gampang klepek-klepek gitu ya sama effort di awal, tapi batasi oversharing informasi pribadi. Kalau kamu ya, kalau Foxian ini bisa membedakan perhatian tulus dari kontrol berlebihan, resiko ketemu cowok semangka bisa berkurang jauh ya. Ini ya, kalau misalnya sekarang adalah ini menjadi salah satu istilahnya sebuah kata gitu ya, istilah gaulnya gitu, ada cowok semangka. Kalau dulu kita taunya semangka apa ya? Semangat kakak, aduh ketahuan deh ya. Ketahuan Randy umurnya berapa?

0: Folks Night Talks.
1: Hotel satu-satunya yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, mulai dari superior hingga deluxe. Yang spesial ada tipe family room. Di dalamnya juga ada bunk bed. Jadi kalau ajak keluarga kecil tidur lebih nyaman. Di sini juga ada paket berenang saja tanpa menginap. Full package cuma Rp65.000 udah dapat snack, drink, and towel. Floating breakfast, sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Cuman 100 ribuan saja. Jadi modal start 400 ribuan udah bisa menginap dan dapat fasilitas lengkap. Mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya, bisa juga booking ballroom di RV Hotel Gianyar. For more information, follow Instagramnya @RVHotelGianyar. Untuk TikTok @sangasangahospitality dan websitenya di www.sangasangahospitality.com. Atau Anda bisa booking via WhatsApp di 0877-373-14888. Sekali lagi di 0877-373-14888.

105.6 Radio Bali, simply the best station. Sang-sang datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sig ada lawan. Selamat malam Bu Sian, masih bersama Redi Faisal di sini tentunya. Dan pastinya masih di Fox Night Talk. Nah, seperti yang tadi bilang nih, Foxian, yang untuk Anda yang mungkin suka banget gitu ya di ghosting sama radionya nih, siapa ya yang di sini nih Foxian yang sinyalnya sinyal radionya suka nge-ghosting gitu ya. Entar ada, entar ngilang gitu ya. Tenang aja nih Foxian, ada, tetap bisa mendengarkan Fox Radio Bali lewat www.foxradiobali.com. Praktis, gampang, dan siap menemani aktivitas Anda seharian. Langsung aja streamingan di websitenya kita di www.foxradiobali.com.

Rihanna featuring Calvin Harris We Fall Love. Tentunya sudah menemani kita yang meninggalkan 5 menit meninggalkan pukul 8 malam hari ini tentunya. Masih bersama Reddy Faisal di sini di Fox Night Talk ya Fox ya ada ya. Untuk ada yang ingin bergabung boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga WhatsAppnya masih ada kesempatan di 087 8784 kali 102. Gimana malam hari ini nih? Apakah masih ada di perjalanan? Apalagi makan mungkinnya makan tahu tek kali ya. Sambil dengerin Reddy Faisal tentunya di sini di Fox Night Talk. Ataupun sudah mulai di rumah nih, mulai siap-siap packing-packing besok mau kerja atau besok mau balik lagi ke negara masing-masing ataupun juga ke kota masing-masing nih ya. Ya pastinya Reddy Faisal akan menemani Anda di Fox Night Talk sampai jam 9 malam nanti.

0: Talks Night Talks.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya Sanga-Sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
2: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
1: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
2: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
1: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok, @sangasangahospitality.
0: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality. Folks Night Talk.

Sing to you by Ariana Grande. Pastinya masih bersama Ready di One atau FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Oke, selamat malam di Fox ya untuk Anda yang bingung banget nih, misalnya mau cari-cari tempat untuk acara gitu ya. Misalnya nih, kalau misal pengen banget, aduh kalau mau bikin acara masa di gedung sih, pengennya yang di outdoor, yang bisa nampung banyak orang gitu ya, bisa bareng-bareng, bisa 1,000, 2,000, 3,000. Nah nih, cocok banget untuk Anda di Fox ya. Ini ada ya tempat yang gak cuma enak tapi punya view-nya yang cakep banget dan juga cocok banget untuk Anda mau acara yang besar gitu ya, bisa nampung hingga 8,000 orang. Wah, ini gak perlu khawatir lagi nih Foxian ya. Jadi ini wajib banget nih masukin Menggolek-Ngolek Resto ke wishlist Anda. Lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122, Desa Pacung Bitera, Kabupaten Gianyar, Bali tentunya. Di sini Anda bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafoodnya lengkap banget. Yang paling penting tentunya gak ada menu babinya, jadi dijamin halal. Bukan cuma makanan nih, Menggolek-Ngolek Resto juga cocok banget buat Anda yang mau quality time bareng keluarga, piknik ya, ala-ala anak-anak zaman sekarang gitu ya, atau sekedar healing sambil menikmati pemandangan dan juga suasana danau yang cantik tentunya. Nah, seperti yang Reddy bilang tadi, tempatnya ini luas banget nih Fox, yang bisa menampung hingga 8,000 orang. Jadi cocok banget untuk Anda untuk mengadakan berbagai acara dan juga kegiatan bareng keluarga maupun juga komunitas. Jadi ya, kalau Anda lagi rencana ya jalan-jalan ke Gianyar, jangan lupa mampir ke Menggolek-Ngolek Aesthetic Restaurant with Beautiful Lake View, part of Sanga-Sanga. Sanga-Sanga datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan.

Wanoto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Sama-sama dulu sudah bergabung nih malam hari ini. Di mana dulu ya, di WhatsApp dulu deh kalau gitu ya. Ada Igede Pasa Sugiana dari mana-mana ikutan hadir malam hari ini. Ada Bastik Forever, thank you sudah station barengan radio di sini. Dan juga ada dari Tumarga Tabanan ini ya, yang hadir malam hari ini ada Madeda Saputra, terus juga ada Mbok Rai Sukerti. Selamat malam Mbok Rai Sukerti dari Kerobokan, stay tune terus, matur suwun, katanya semangat siaran sampai tuntas. Ntar pulang siarannya Titi DJ, hati-hati di jalan maksudnya. Mugir hayu, amin. Terima kasih ada Yuanita Septiari juga nih, selamat malam, yang bergabung dari Jalan Sakura. Request lagunya Semenjak Ada Dirimu. Ditunggu aja lagunya nanti ya, pasti ready buterin. Salamnya buat yang lagi stay tune aja dan juga penyiarnya, semoga kita sehat selalu, amin. Semoga siarannya, semangat siarannya ya, good night, thank you. Ada Putu Purwati, Purwati juga ikutan hadir malam hari ini. Ikutan hadir dari Kertawinangun pastinya. Mau request lagunya Save Your Tears. Ditunggu abis ini lagunya ya, ditunggu aja pokoknya ya. Semua requestan ready sudah siapkan, jadi jangan khawatir, ready akan puterin lagu-lagunya tentunya malam hari ini. Sebelum kita lanjut lagi nih, dari tadi ngomongin masalah cinta-cintaan, tapi enggak deh, kalau ini memang salah satu simbol cinta juga nih, ada Titanic nih. Masih ingat gak sih? Ini adalah kejadian 115 tahun yang lalu, yaitu tragedi Titanic, kapal Titanic yang tenggelam gitu ya. Ready kutip langsung dari infipop.id nih ya. Kapal Titanic 2 nih ya, yang kedua nih akan dijadwalkan berlayar pada 2027. Proyek yang digagas pengusaha Australia Cliff Palmer melalui Blue Star Line ini direncanakan menempuh rute serupa pelayaran perdana Titanic, yakni dari Southampton menuju New York dengan singgah di Cherbourg ya. Nah, Titanic 2 ini dirancang menyerupai Titanic asli mulai dari tampilannya hingga sejumlah elemen interiornya, tetapi akan dilengkapi teknologi dan juga sistem keselamatan modern. Meski 2027 menjadi tahun target pelayaran perdana, tanggal pasti keberangkatan dan juga informasi tiketnya ini masih menunggu pengumuman resmi dari pihak Blue Star Line. Ini gimana nih Foxian? Mau ikutan join juga biar nanti bisa mengikuti gitu ya gaya-gaya dari Rose dan juga Jack ya, tapi yang bagus-bagus, maksudnya kayak foto yang di paling depan gitu ya kan, sambil mengepakkan sayapnya, bukan sayap dong, tangan ya. Gimana Foxian, tertarik gak mau ikutan gini ya, mau ikutan PO untuk naik langsung kapal Titanic 2?

0: Talks Night Talks.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun Kaliku-Kaliku Sanga-Sanga Klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Folks Night Talks.
3: No matter what, you got to strut.

Walau TV Box Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat datang informasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Nih Foxian merapat dulu deh, merapat ini buat Anda yang punya kafe ataupun juga bisnis kuliner yang tempatnya nyaman, makanannya enak, menunya menarik, vibes-nya juga udah good banget deh pokoknya ya. Tapi kok yang datang masih itu-itu aja ya? Kayaknya bukan bisnisnya yang kurang nih, tapi ya ini adalah masih perlu lebih banyak dikenal orang lagi. Nah, ini waktunya nih Foxian ya. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali. Lewat program ini, Anda bisa pilih paket promosi sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda nih Foxian ya. Mau fokus ke digital? Nih, ada Digital Chill buat bikin bisnis Anda nih ya makin dikenal lewat Instagram. Mau bisnis Anda lebih sering didengar di Foxian gitu ya, di Radio Fox tentunya ada Chill On Air dengan promosi lewat spot dan juga adlibs di Fox Radio. Atau yang mau lebih lengkap lagi, ada Chill Out Spotlight, ada talk show, terus juga phone interview, ada juga plus digital brandingnya juga nih ya. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal nih Foxian. Nah, caranya mudah banget, tinggal hubungi Marketing Fox Radio 102 FM ya, pilih paket yang paling sesuai dengan Let's Make Your Business More Fox. Pokoknya harus dipilih aja yang sesuai dengan bisnis Anda, mau yang chill out on air ya, terus juga digital chill ataupun juga chill out spotlight nih. Bisa banget pokoknya, let's make your business more with Fox tentunya. Hubungi aja langsung sekarang di 0819-1125-8899 atau di 0819-375-8899. Chill out with Fox Radio 102 FM Bali. Saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

One of the people ready to Bali, simply the best station. Sangat-sangat datang formasi dari kutus-kutus yang pastinya sing ada lawan. Selamat malam nih Foxian ya. Tuntas sudah ini menemani Anda di Fox Night Talk malam hari ini ya. Dimulai dari tadi jam 7 malam ya. Pokoknya jangan sampai ketinggalan di Sabtu Minggu. Dari jam 7 sampai jam 9 malam akan hadir Fox Night Talk menemani Anda, menemani malam Anda tentunya. Sebelum Randy pamit undur diri, ini salam-salam dulu yang sudah bergabung dari Aba Waisel Samplangan ya, dari Gianyar ikutan gabungan. Terus juga ada Nengah Sumariana juga ikutan hadir. Selamat malam juga Wayan Sia aja dari Ubud ikutan hadir. Terus dari seputaran yang batu ini ya, ada Putu Stone. Terus juga Tumiem Virgo dari Wonogiri, Mabar Medan ikutan hadir. Srokadan Bangli juga ikutan hadir malam hari, ada Pande Tombong Nak Srokadan tentunya. Dan juga Jero Tunjung ikutan hadir ya, dari Umabian ya, hadir juga malam hari ini. Nyoman Landu dari Kulonggong, terus juga dari Came Mustika juga ya, Made Hendra Saputra, Mbok Rai Sukarti, ada De Apongs, dan juga Ide Ayu Ketut Anom ya, Warsa Kolik juga ikutan hadir dari Antiga. Dan selamat malam nih ya, dari Kebalenan Indah Banyuwangi hadir juga dari Eli Agustis. Pokoknya terima kasih banyak nih Foxian yang sudah bergabung tadi ya, dari jam 7 sampai dengan sekarang ini. Dan akhirnya dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, jangan lupa jaga kesehatannya Foxian dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang pastinya terbukti sing ada lawan. Saya Randy Faisal pamit undur diri, dan pastinya different voice but one power. With 1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye.

Different voice but one power with 102 FM Fox Radio Bali. Simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat malam Foxian, Gung J Holiday menyapa Anda di Love and Affection sampai nanti di jam 11 malam.

102 FM Fox Radio Bali Simply the best station. Halo Foxian, kembali kita berjumpa malam hari ini di Love and Affection bareng Gung Jack Holiday seperti biasa di hari Minggu di jam 9 malam sampai nanti di jam 11 malam. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat, semoga strong. Semoga bahagia selalu bersama orang-orang terdekat, orang-orang tercinta di samping Anda Foxian, di sekitar Anda. Yuk tebarkan cinta malam hari ini. Yang masih bekerja, selamat bekerja. Yang udah santai di rumah, yuk saatnya duduk manis, lonjoran. Nikmati lagu-lagu oldies mancanegara yang siap saya sajikan untuk Anda. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Yang terjebak macet, sabar, dipanjang-panjangin deh sabarnya ya. Jangan setipis tisu. Dan untuk Anda yang mau salam-salam malam hari ini, bisa banget langsung di WhatsApp di nomor 087 8788-88102, atau boleh di Facebook di Fox Radio Spasi Bali, di Instagram di @102fmfoxradiobali, atau bisa dengerin juga di online, di streaming di www.foxradiobali.com. Foxian silahkan, yang mana aja boleh, sudah saya posting semua, tinggal Anda komen-komen di situ. Seperti biasa ya, di jam 9 malam kita ada segmen makan keju. Mari nyatakan kejujuranmu. Jadi bisa nyatain apa aja, asal jujur. Jangan lupa sebut nama orang yang dituju. Mau nembak gebetan, mau muji pasangan, mau minta maaf, mau nyindir halus juga boleh. Yang penting sopan, lucu, dan tulus Foxian. Jangan takut jujur, karena kadang satu kalimat ini bisa ubah segalanya. Semoga yang Anda dengar, yang Anda tunggu, bisa dengar siaran malam hari ini Foxian. Saya tunggu ya untuk partisipasi Anda. Nanti saya bakal bacain satu persatu salam-salamnya, dan juga yang ikutan segmen makan keju yang berani menyatakan kejujurannya, mungkin kritik masakannya, ataupun pernah lakukan hal-hal konyol, silahkan Foxian. Langsung waktu dipersilahkan. This Romeo is bleeding,

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

A Song For You dari Chicago yang udah di request malam hari ini. Semoga bisa mewakili perasaannya sampai kepada orang yang tuju, kepada pasangan Fauzian ya. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi santai, lagi mobile di jalan, hati-hati di jalan Fauzian, butuh teman, boleh saya temenin di sini sambil ngobrol-ngobrol. Jangan lupa juga ikutan segmen Makan Keju Fauzian. Mari nyatakan kejujuranmu, boleh menyatakan apa aja itu tentang pasangan, mengkritik secara halus, memberikan saran, pernah ngelakuin hal-hal konyol, lupa ulang tahun, atau yang lainnya, boleh Fauzian. Langsung aja di WhatsApp di 087-8788-88102. Atau mungkin Anda pernah gak sih ngobrolin ataupun bicara, bercanda tentang pasangan di depan orang lain. Nah, kira-kira pernah gak kalau Anda bawa pasangan ke tongkrongan gitu misalkan wajar. Dan itu wajar gak sih? Coba kita ulas ya. Selama tidak mengorbankan perasaan pasangan atau melanggar batas privasi sih mungkin oke-oke aja ya. Jadi mungkin cerita lucu sepele itu oke, tapi hindari mungkin menjadikan bentuk tubuh, keuangan, gaji, atau masalah pekerjaan atau insecurity pasangan sebagai bahan lelucon Fauzian. Nah, jika pun pasangan ikut tertawa di depan umum ya, bukan bisa jadi hanya menjaga suasana aja. Tetap canggung, tapi reaksi jujur mereka biasanya terlihat setelah acara selesai Fauzian. Nah, harus peka tuh. Kemudian kalau Anda nih terus-menerus menyoroti keuangan juga pasangan di depan kawan, hanya akan membentuk citra negatif tentang dirinya dan terkesan sengaja mempermalukan demi membuat orang lain tertawa. Itu jangan Fauzian. Kalau masalah keuangan, pertengkaran rumah tangga dan kehidupan intim bukan bahan bercandaan ya. Sekali diceritakan ke orang luar, ruang privat akan hilang Fauzian. Jadi saat pasangan menyatakan tidak nyaman, segera hentikan lelucon tersebut tanpa berdebat. Candaan yang sehat itu harus dinikmati bersama, bukan lucu untuk satu pihak tapi menyakiti pihak lain. Nah, humor terbaik dalam hubungan adalah candaan yang membuat kalian berdua itu tertawa bersama, bukan candaan yang menjadikan salah satu pihak sebagai bahan tertawaan.

Back to 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station, voice of sanga-sanga. Masih bareng Gung Jack Holiday Foxian. Selamat menikmati sisa-sisa weekend Anda Foxian, karena besok lagi udah mulai Senin, udah mulai harus produktif lagi, berangkat kerja atau nyiapin segala sesuatunya, yang sedang berusaha, yang merintis jadi apa, wira usaha gitu Foxian ya. Semangat. Nah, biar tambah ketahuan nih, tambah apa ya, tambah bisnisnya diketahui banyak orang nih, mumpung ada promo spesial nih di Fox Radio Bali Foxian, karena udah mau akhir tahun juga nih Foxian. Jadi untuk para pelaku usaha UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis, jangan sampai biarkan momen akhir tahun lewat begitu aja Foxian, karena Fox Radio Bali punya promo spesial End Year Package. Saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi radio. Yang paling spesial, Anda bisa dapatkan diskon hingga 50%. Ini sudah termasuk PPN dan PPH, Foxian. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis Foxian, karena terbatas dan paket tidak berlaku kelipatannya. Jadi untuk pemesanan bisa langsung hubungi di 0819-1125-8899 atau di 0819-375-8899. End Year Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kota Denpasar, Fauzian. Pegel boleh, capek boleh, ngeluh boleh, Fauzian, asal tetap yang namanya semangat menjalani segala aktivitasnya, Fauzian. Kalau udah badan terasa ada notifikasi, ada alarm, ada tanda-tanda, nah segera deh yang namanya rehat sejenak, beri dia waktu, Fauzian, sayangi diri Anda sendiri. Ataupun mungkin rehat dari sejenak, berikan reward terhadap diri sendiri. Itu sangat penting, Fauzian. Jadi kita menghargai diri sendiri. Nah, salah satunya adalah pergunakan minyak dari sanga-sanga. Kalau udah pegel-pegel, badan capek habis olahraga segala macamnya, Fauzian, balur dengan minyak sanga-sanga. Dan pabrik sanga-sanga ini dengan bangga mengumumkan sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate, produk dengan racikan yang lebih ultimate. Tapi perlu diwaspadai ya, banyak produk-produk palsu, produk asli dari Babe Bambang Pranoto itu hanya memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto pada setiap kemasannya. Oh ya, sekarang juga ada produk terbaru yaitu sanga-sanga dari sanga-sanga minyak gatalin. Solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Dan untuk memastikan keaslian produk dari sanga-sanga dan info harga resminya, Anda dapat mengunjungi platform resmi di Instagram di @sangasanga_bali. Ataupun mungkin yang Anda ingin punya penghasilan tambahan nih, Fauzian, di tengah situasi ekonomi seperti ini, in this economy, yuk bergabung jadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Untuk informasi pendaftaran, Anda bisa menghubungi admin Fox Radio Bali di 081-993-100-102 atau bisa kunjungi website resminya sanga-sanga. Itu websitenya di www.balihealingoil.com dan bisa juga di www.sangasangaofficial.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Radio. Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malipisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
3: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
2: Travel size, mbok. Jaktil long ukuran travel size niki, mbok.
3: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
2: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu. Membantu meregenerasi kulit wajah dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.

1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Pak Man Landung, selamat malam. Lagunya udah diputerin malam hari ini. Mintanya tadi Air Supply yang Goodbye. Sudah diputerin, semoga terhibur di weekendnya ya. Dan saya mau sapa-sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Ada siapa saja, saya sapa-sapa dulu. Ada Kak Hendra Saputra, selamat malam di Tua Marga yang sudah menyapa. Ada Kak Sani juga, selamat malam. Gimana kabar Kak Gungja? Kabar baik, semoga sehat selalu. Chicago udah diputerin, salamnya buat Tita dan Mika. Kompak selalu ya buat Gungja, selamat bertugas, terima kasih. Terus ada Pak Desugito juga, selamat malam di Kute yang sudah menyapa malam hari ini. Terima kasih Pak Dekute, Pak Desugito. Mau lagu yang lain? Boleh, kasih tahu aja. Lagunya udah tadi ada yang request. Terus ada Agus Adi di Tabanan, selamat malam, yang sudah menyapa juga Bunda Yunita di seputaran Jalan Padma. Selamat berbalur-balur ya, biasanya udah ritual jam segini. Terus ada Bang Saki di seputaran Renon, terima kasih sudah bergabung. Bunda Gris Maria, semoga lekas membaik ya. Kemarin kayaknya bilangnya ada gejala pilek segala macam, kondisinya agak kurang bagus. Jangan lupa balur juga dengan sangat-sangat bisa Bunda ya, semoga sehat selalu. Terus ada Kak Nita di Sakura, selamat malam. Salamnya buat yang lagi stay tune dan juga penyiarnya. Semangat siaran, good night, thank you. Terus ada Kak Purwati juga, selamat malam Kak Purwati di Kertawinangun. Lagunya habis ini ya, mau dengerin habis istirahat katanya, siap. Ada siapa lagi di sini? Kak Denny Trisna Putra, selamat malam di Kerobokan. Selamat siaran, tetap semangat. Terima kasih Kak Denny. Mana nih, spill dong player, perangkat playernya. Lagi santai-santai ya Kak Den di rumah ya. Selamat menikmati minggunya. Terus sekarang saatnya saya mau sapa dulu yang udah gabungan di segmen Makan Keju, Mari Nyatakan Kejujuranmu. Ada Kak Kelvin di Denpasar. Karena itu tolong kirim dong salam ini ke @fiona_fit. Vi, mau jujur ya, alasan aku makin rajin ke gym tiap weekend itu bukan demi bentuk otot trapesius, tapi demi bisa jadwal latihan leg day sama kamu. Besok kan Senin, mau gak kita latihan ngebangun masa depan bareng? Ahai, bisa aja nih gombalnya. Oh, bolehlah. Sering-sering dulu ajak nge-gym biar kebangun kemistrinya. Terima kasih Kevin, semoga dengerin sama Fiona ya.

Terus ada siapa lagi nih, ada Rian. Mau nyampein pesan buat @clara5ra. Pas kita desak-desakan di depan panggung festival waktu ini, gue baru sadar gue gak peduli ketimpa badan, yang penting tangan gue tetap bisa megang tangan lu. Aih, pada romantis ya sekarang yang ikut gabungan. Pegang tuh terus tangannya ya, biar gak lepas, tetap romantis. Terus ada apa lagi nih, ada Kevin Art, Kevin underscore Art. Vin, Min, tolong sampein ke pacarku @KevinArt. Vin, maafin aku ya pas kita ke foto booth kemarin, aku ngatain kamu kaku pas gaya, padahal pas lihat hasil fotonya aku sendiri mukanya yang merem. Terus aku salah pilih frame warnanya pink Hello Kitty, padahal kamu mintanya yang hitam gotik. Gak apa-apa, yang penting pas keluar dari foto booth mukanya gak gotik ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, yang sudah ikutan segmen makan keju malam hari ini. Semoga didengerin pada orang yang dituju Foxian ya. Dan habis ini di jam 10 malam nanti kita masuk ke segmen satunya lagi, yaitu segmen love song. Jadi saya akan mengulas salah satu lagu untuk Anda Foxian. Makanya jangan kemana-mana, yang mau request, yang belum request, yang baru gabungan, selamat malam. Boleh absen dulu di WhatsApp ataupun di media sosial. Jangan lupa kasih tahu nama, alamat, dan requestannya juga Foxian.

1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. 5 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali. Yang masih dengerin malam hari ini, terima kasih. Yang mau salam-salam, mau request, boleh. Gak ada yang mau disalamin, gak apa-apa juga. Salamin diri sendiri aja. Atau mungkin yang sedang berhalu, berhayal, kapan ya dapat pasangan yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang Anda inginkan gitu, Fox, ya. Kalau nyari yang sempurna, susah sih ya. Jadi sifat pasangan tidak harus 100% sesuai dengan tipe ideal ya. Semakin berumur semakin deh Anda mengurangi kriteria-kriteria itu, percayalah. Karena kriteria ideal hanyalah ekspektasi di atas kertas kadang fungsinya. Sedangkan kenyamanan dan kedewasaan itu baru terasa saat hubungan benar-benar dijalani. Seperti informasi ini yang saya kutip dari idmtimes.com. Jadi tipe ideal itu cuma magnet awal aja. Mungkin Anda memiliki kriteria seperti humoris, pendiam, atau romantis. Ya wajar ya. Tapi itu cuma pemantik di awal. Yang menentukan Anda betah atau tidaknya adalah cara dia menghargai dan memperlakukan Anda sehari-hari, Foxian. Misalkan si A tipe terencana, si tipe, si B tipe spontan. Perbedaan karakter bukan ancaman, melainkan warna dalam hubungan. Asal Anda tidak saling memaksa untuk mengubah kepribadian masing-masing, Foxian. Nah, chemistry bukan diuji saat kencan romantis, tapi saat rencana liburan berantakan atau ada masalah pekerjaan. Jika semua mendengarkan dan menurunkan ego itu jauh lebih penting daripada sekedar punya hobi yang sama, Foxian. Dan pengalaman mengajari kita berbeda, bedanya apa yang cuma kita inginkan di awal dengan apa yang sebenarnya kita butuhkan dalam jangka panjang, Foxian. So, tipe ideal itu cuma tentang siapa yang Anda impikan di kepala. Tetapi pasangan sejati adalah tentang siapa yang bikin Anda merasa tenang saat menjalani kenyataan.

Masih bareng Gung Jek Holiday Foxian malam hari ini. Satu persatu lagu Anda sudah saya putarkan. Semoga terhibur Kak Denny yang lagi berjejerin playernya. Wah, luar biasa. Pengen ada di rumah juga yang seperti itu Kak Denny. Masih punya yang klasik. Terus kata Bunda Yunita baru aja habis ritual lah. Seperti biasa, ritual sanga-sanga Bunda ya. Nah, ngomongin masalah sanga-sanga nih Foxian. Sanga-sanga kembali menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sanga-sanga. Ultimate Sanga-sanga ini hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk sanga-sanga, sampai ada skincare-nya juga lengkap Foxian. Kalau minyak balurnya nih, khasiatnya yang pasti recovery-nya lebih cepat. Jadi Anda tinggal balurkan di tempat yang sakit atau tempat yang bermasalah Foxian. Kemudian khusus untuk minyak balurnya ya, ini menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lebih lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda Foxian. Ditambah sensasi hangat pada saat dibalurkan. Nah, kemasannya modern, aromanya segar dan tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah dipercaya. Jadi untuk info lebih lengkapnya, Anda bisa datang langsung ke Fox Radio Bali, itu di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Kota Denpasar, atau Anda bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, Anda bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sangat-sangat produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sangat-sangat. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-Sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang dehilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Masih bareng Jack Holiday Fox ya di Love and Affection. 32 menit lepas dari jam 10 malam Fox yang tinggal 30 menit lagi bersamaan kita. Dan seperti janji saya tadi Foxian, kita akan masuk ke segmen love song malam hari ini. Jadi lagu yang saya pilih ini datangnya dari Peter Cetera dan juga Amy Grant dengan judul lagunya adalah Next Time I Fall. Penyanyi ini berasal dari Amerika Serikat. Untuk pencipta lagunya sendiri ini ada Mark Muller dan juga Paul Gordon. Lagu ini masuk dalam album Solitude atau Solitaire di tahun 1986, album studio solo kedua dari Peter Cetera setelah memutuskan keluar dari grup musik legendaris Chicago. Lagu ini lahir di momen krusial perjalanan karir kedua penyanyi. Peter Cetera ini baru saja meninggalkan posisi frontman di grup Chicago pada tahun 85 untuk bersolo karir. Setelah sukses besar dengan lagu tema film Karate Kid 2, Glory of Love, ia mencari lagu duet yang pas untuk mengukuhkan posisi solo karirnya. Dan Amy Grant saat itu dikenal sebagai ratu musik Kristen kontemporer yang sedang berupaya melakukan crossover ke industri musik pop mainstream. Dan produser Michael Omartian mempertemukan potensi keduanya. Lirik lagu ini mengangkat tema healing dari patah hati, seseorang yang pernah sangat terluka di masa lalu mencoba membentengi hatinya, namun hatinya luluh dan siap jatuh cinta lagi ketika bertemu dengan orang yang tepat. Nah, rekaman mereka ini secara terpisah, meskipun chemistry vokal mereka terdengar sangat menyatu, Peter Cetera dan Amy Grant sebenarnya tidak merekam lagu ini bersama di satu studio. Bagian vokal mereka direkam secara terpisah di studio berbeda dan disatukan oleh produser pada saat proses mixing. Nah, pencapaian Billboard, lagu ini berhasil mencapai posisi 1 di chart Billboard Hot 100 pada Desember 1986. Ini menjadi lagu pertama Billboard pertama dalam karir pop Amy Grant dan lagu nomor 1 solo bagi Peter Cetera. Berkat lagu ini, Peter Cetera dan Amy Grant masuk dalam nominasi Grammy Awards di tahun 1987 kategori Best Pop Performance by a Duo or Group with Vocal, Foxian. Jadi untuk Anda Foxian, pernah gak sih ngerasa yang namanya kapok jatuh cinta? Rasanya baru kemarin hati dikemas rapi setelah dihancurkan sama masa lalu. Sampai Anda janji ke diri sendiri cukup, aku gak mau buang waktu lagi untuk hubungan. Dan untuk rapat hati dan sibuk sama kerjaan dan selalu pasang jarak sama siapapun yang coba mendekat. Sampai akhirnya tanpa sengaja ketemu seseorang yang mungkin bilang pas, mulai ngobrol ringan dan waktu berlalu tanpa terasa. Tembok pertahanan yang dibangun bertahun-tahun runtuh dalam sekejap karena kehadiran seorang yang tepat. Dan bilang ke diri sendiri, kalau sampai harus jatuh cinta lagi, aku mau sama orang ini. Buat Anda yang pernah ragu untuk membuka hati lagi, ini dia tembang manis di tahun 1986 dari Peter Cetera dan Amy Grant. Next Time I Fall, spesial untuk Anda, Foxian.

One to FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Gimana lah Foxian, lagunya sudah menggetarkan jiwa Anda Foxian? Siapa tahu ada yang relate dengan lagu tersebut Foxian ya. Sambil Anda memandang langit-langit, memandang malam yang begitu indah malam hari ini, pastinya ditemani dengan sanga-sanga. Kalau belum punya sanga-sanga, nah yang mau lagi cari all product sanga-sanga, sekarang makin gampang loh Foxy yang dapetinnya. Bisa langsung mampir ke outlet sanga-sanga di The Keranjang Bali lantai 1 Foxy. Selain itu produk sanga-sanga juga sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Century. Jadi gak perlu bingung mau cari di mana karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Dan pastinya produk yang terjual itu di outlet maupun apotek sudah sangat-sangat asli racikannya Babe Bambang Pranoto.

Masih bareng Bung Cik Holiday Fauzian di sini. Selamat malam dulu yang masih stay tune di malam hari ini. Ada Kak Bastik, lagunya udah diputerin Kak Bastik. Ya, terima kasih. Semoga terhibur. Terus ada siapa lagi nih yang udah gabungan tadi yang belum saya sapa? Ada Gede Pasek Sugiana, selamat malam di Merpati Monang Maning. Terus saya mau sapa-sapa juga di Facebook malam hari ini ada Bar Sekolik di Antige. Ada Kak Tumiem Virgo di Wonogiri, selamat malam. Ada Kak Ida di Sidembunut. Terus ada Sang Tu di Siangan. Di Medan ada Kak Tumiar, ada Wayan Siaja di seputaran Mas Ubud juga sudah menyapa di Facebook malam hari ini. Terima kasih yang sudah meramaikan malam hari ini. Selamat menikmati sisa-sisa hari minggunya. Jangan lupa selalu pergunakan ataupun balur sangat-sangat sebelum istirahat biar tidurnya nyenyak, Foxian. Kita masih punya beberapa menit lagi malam hari ini. Tetap stay tune untuk menikmati lagu-lagu oldies mancanegara, Foxian, yang siap membawa Anda berpikir ataupun mengingat masa-masa indah dulu. Spesial untuk Anda, James Ingram, I Don't Have The Heart.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.
0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan.

Different voice but one power with 102 FM Fox Radio Bali. Foxian udah di penghujung acara nih kita malam hari ini. Semoga terhibur ya dengan semua lagu yang sudah saya hadirkan. Dan semoga setiap lagu yang Anda dengarkan menemukan tempat di hati Anda atas sebaik kenangan, harapan atau mungkin sebuah jawaban. Foxian, selamat beraktivitas untuk Anda yang masih beraktivitas, yang masih di jalan, hati-hati di jalan Foxian. Dan jangan lupa selalu dengerin Fox Radio Bali setiap harinya. Besok pagi ada Good Morning Foxian yang siap menyapa Anda Foxian. Kita ketemu minggu depan di waktu dan jam yang sama Foxian, di setiap Sabtu dan juga Minggu. Kalau begitu, langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar, jangan lupa yang namanya jaga kesehatan Anda Foxian dan balur minyak sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing adelawan. Saya Gung Jack Holiday pamit undur diri. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye-bye. Selamat istirahat Foxian.

0: kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.